97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Peter Pan, Jauh Mimpiku. Waduh, jangan menyerah fans Tia Godeka ya. Kalau mimpi Anda belum terwujud nih fans Tia, kejar terus ya sampai benar-benar tercapai. Ya, caranya pastinya dengan berusaha pasti ya, dan mewujudkan bareng Undiknas University. Nah, kalau masa depan Anda pastinya merasa mungkin ada yang kurang gitu ya. Dari sekarang mungkin berpikir, waduh, masa depan saya gimana ya sekarang ya? Gimana nantinya, maksudnya kalau masa depan itu nanti ya, bukan sekarang ya. Oke, gimana ya masa depannya nanti? Apakah masa depannya cerah atau mungkin sama seperti sekarang ini ya, begini-begini aja? Jangan sampai pasrah nih fans Tia Godeka ya. Jangan sampai menyerah. Ayo kita wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama Undiknas. Nah, masa SMA sudah selesai nih fans Tia Godeka ya. Nggak terasa, cepat banget ya. Sekarang saatnya kamu naik level nih fans Tia bareng Undiknas University. Pastinya kamu juga butuh skill, kemudian mindset, dan juga pengalaman nyata dong ya. Itulah kenapa Undiknas hadir sebagai Techno Researchpreneur University dengan akreditasi unggul. Ini tidak hanya memberi teori, tetapi juga menyiapkan kamu dengan kurikulum digital yang selaras dengan industri masa depan. Undiknas ini memiliki 6 fakultas ya, diantaranya yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian yang kedua ada Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, selain itu juga yang keempat ada Fakultas Pariwisata, yang kelima ada Fakultas Farmasi dan juga Ilmu Kesehatan, dan yang keenam ada Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, dengan 24 pilihan program studi yang semuanya relevan dengan kebutuhan dunia kerja pastinya ya. Nah, fasilitas yang modern, kemudian eksklusif dengan atmosfer kampus internasional dan dosen-dosen lulusan dari dalam dan juga luar negeri, serta sudah diakui dalam Times Higher Education World Class University Rankings, ini menjadikan Undiknas sebagai kampus yang siap mendukung potensi yang kamu punya. Nah, ada banyak beasiswa yang bisa kamu kejar nih fans Tia, mulai dari beasiswa program studi pilihan hingga mahasiswa berprestasi. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftar ya, daftar secara online, jam berapapun bisa ya. Jadi sekali lagi, fans Tia Godeka bisa daftar secara online di diulang ya. Jadi fans Tia Godeka bisa daftar secara online ya. Maaf ada gangguan tadi ya. Jadi sekali lagi, fans Tia Godeka bisa daftar secara online di www.admission.undiknas.ac.id. Sekali lagi ya, fans Tia bisa daftar secara online di www.admission.undiknas.ac.id. Untuk informasi lengkapnya, fans Tia Godeka bisa langsung cek Instagram dan TikTok Undiknas, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811-3801-0777. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0811-3801-0777. Gimana, mau diulang sekali lagi? Boleh dicatat ya nomor WhatsApp-nya di nomor 0811-3801-0777. Oke, segera mendaftar sekarang ya. Kampus Undiknas pastinya kampus terbaik untuk Anda.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran.

0: malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga Rp1,5 juta untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Dekangga Trans, satu lagu yang sudah lumayan lama sih ya, tahun 2000-an. Satu lagu dari Flanella, Hujanku. Kalau hujan-hujanan berdua, kayaknya romantis juga ini ya. Pulang dari jalan-jalan gitu ya, atau makan malam, terus pulangnya hujan-hujanan berdua. Atau menunggu hujan reda berdua gitu ya. Waduh, romantis banget ini ya. Tapi kalau hujan-hujan, biasanya sinyal HP ini, waduh ini nih yang bermasalah nih Van Setia ya. Biasanya sering macet-macet ini sinyalnya. Kira-kira gimana ya? Apakah mau terus terjebak dalam kemacetan? Nggak dong ya. Kalau sudah seperti ini permasalahannya gitu ya, sinyal sering macet-macet pas hujan-hujan, sekarang sudah nggak perlu khawatir lagi nih Van Setia ya. Permasalahan seperti ini pasti bisa kita tuntaskan nih Van Setia Gwadeka dengan Smart Friend. Nah Van Setia Gwadeka dimanapun berada, kadang memang ya, kadang kita baru sadar nih Van Setia, ada hal kecil yang penting banget ya pas dia tiba-tiba ngilang gitu ya. Padahal kita lagi perlu banget nih ya, tiba-tiba si dia menghilang begitu aja. Kayak sinyal nih Van Setia, serius deh ya, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal ya? Mau scroll TikTok, kemudian streaming lagu favorit, video call sama teman-teman dan keluarga, sampai ngabarin bahwa saya sudah sampai nih. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar pastinya ya. Dan lucunya lagi nih Van Setia Gwadeka, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat yang paling setia ya. Pas dia lagi bagus, hidup pun juga jadi lebih tenang. Tapi pas hilang dikit aja, wah paniknya satu rumah sampai ya. Apalagi pas lagi penting-pentingnya nih Van Setia, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta ya. Nah untungnya sekarang ada Smart Friend nih Van Setia Gwadeka, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend ini nggak cuma kuat di kota aja ya, tapi Smart Friend jagoan sinyal ini udah sampai ke pelosok seluruh Indonesia. Internetan pun tetap nyambung terus nih Van Setia. Nah Smart Friend jagoan sinyal ini sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali nih Van Setia. Luar biasa ya. Nah mau buat kerja, kemudian buat gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman dan tidak ada lagi drama sinyal putus-putus deh ya. Nah jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri deh ya pengalaman pakai Smart Friend jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Untuk masyarakat kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi nih fans setia ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Untuk nomor teleponnya, silakan fans setia Gwadeka bisa telepon-telepon dulu ya. Mau tanya-tanya dulu, silakan bisa hubungi di nomor 0361-479-0195. Sekali lagi ya, untuk nomor teleponnya 0361-479-0195. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0859-366-91736. Sekali lagi ya, 0859-366-91736. Nah, Bali Star selain ada di Bali, sudah ada juga di Jawa dan Lombok nih fans setia. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini ya? Ayo segera kunjungi Bali Stars, Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman. Yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kahitna sejauh dua benua sudah mengantarkan kita mendekati jam 9 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Tirama untuk edisi hari ini, Mas Diago Deka. Mohon maaf lagunya terpaksa harus kepotong ya, karena waktu kita sudah mepet. Terima kasih buat fansnya yang sudah request ya, yang sudah bergabung dari jam 7 pagi. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Tapi jangan kemana-mana dulu nih fansnya. Sebentar lagi sudah siap ada Beli Jaya Kumara. Sudah siap menemani fans Diago Deka, pecinta lagu-lagu pop Bali. Dan sudah siap bernostalgia kembali ya dengan lagu-lagu pop Bali lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu. Sebentar lagi ya, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Selamat pagi Mbar Bami Arse Widodani Sarang Sami ya Pan Sudia ke Mbar Dekaring di Jeje Mengena Semangka Dimangkin Mwali Sekeng Magi Supratman Sata Ulang Sopat Lantai Roden Pasar Bali Titiang Yayu Kumaros Ido Tangkil Malih Ngiring Ido Dana Ringgelaran Acara Faria Pedawata Dalar Kanto Data Pring Frekuensi Titiang Sia Dasa Pitu Nanggu Pitu FM Nari Rudani Senam Tering Desa Ring Kota Ring Sibah Jagat Bali Tala mentering luar pada dua tangis Sena merasa dalam belian cantik yang Pandilnya kena rajang ini Nengkirang pun apa lampu napi Sapa ni ke taler Kantun ke siandu ide Sang yang widiwasa Ingi para pemirsa Pina ke purwani ngatur Didiang pengantar cara Indah lali Ngaturan pengasun kare Pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Nggih, jantung hati nggih pinake tembang pengawiti tiang tembang pemenda nggih ring kanyakan galah kade mangkin ring udane pan sedaya gumang merdeka yang lagi beristirahat nggih menikmati hari Minggu bersama keluarga. Lan minam bidang penten sane pacang bedewe acara refreshing bersama keluarga sampun mendaki-daki tetap yang namanya waspada nggih karena situasi kondisi masih belum labil. Masih tidak baik-baik saja, kadang-kadang hujan kentan nggih, kadang-kadang nyenter nang ai kentan kayak mungkin sedering seputaran Supratman hari ini lagi dirundung mendung. Pokoknya dodane tetap yang namanya semangat suksema sane sampun nyarengin wentan beli naruk jaya suksema beli naruk mau rai ring batu kande nggih sampun juga bergabung nyarengin titiang lanturan titiang patur pondok ring sidang bunun pak ngurandu ring teliko. Ada pandai kecil yang pernah pigatre, pandai kecil yang punggul, ibu komang atik ring jalan Patenambi dan Yansu ring tebesayo juga sampun bergabung. Suksema kumanten, ngipiang beli.

Inggih ngipiang beli nggih ayana Agung Sri Seneng Meterbe areng ngedane didang yang seneng nggih antuk tembang seni sampun kartu diwawu sampun merasa terhibur mantan dan didang ring nyarangin teman-teman lawas nggih mengenang masa lalu dengan tembang-tembang hit di eranya menjadi sebuah kenangan perlu diingatkan dan wenten Moyan Setiari nggih penapi galtre Boyan Setiari, salam sedang Nini Geyang, ye. Mudah-mudahan tetap sehat nih. Lantur, wenten sementara di tiang Wira, ring Kintamani, Pak Wayan Sugito, ring Kute, Luswati, ring Pembantan Renang Karangasem, Ketut Mariana, ring Darmo Sabo, Yan Abbas, wey, tumben iki, Pak Yan, si semua, Yan. Penggemar alama, beniki, Yan Abbas. Ada juga Wayan Sugiani Reng Karangasem, ada juga Ayu Kelinci Reng Apar Kelungkung, Madu Susimo Kumanten, Dalar Sampun Nyarain Didiang, Durus Biasang Sarang-Sarang, Hidup Didi.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zef, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tisa.
5: I call you later. Bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.

Inggil sari inggil sampun sida katur hare inggil dan di tiang sarang sami inggil. Nah sana makin dan nih lanjutan di tiang male wenten sana mau pesengan si apa jo male peniki ya wenten dewa gitu ring bayar tegalalang ada mau putur ring kebo iwo ngelantur wenten mon Eril kenten nggih alias si Apri ring celuk batu yang sampun juga niang angga oh nang angga niang kone nemato sekane mato beberekele mato ne bu nang angga sih semua nang angga bu jero pandai ring sekawati juga nggih sampun masuk Sunarto Laro ring sidan bu jero Marto Sari ring siulan juga sampun berkabung nggih nyarang di tang riki ring gelaran duwin do tamang-tamang lawas nggih antas bubur galas solas malebos ring menianya bola voli jangan lewatkan nggih. Saksikan pertandingan seru di forum K4 Banjar Umanyar Tegal Darmo Sabe. Nah untuk hari ini yang bertanding Putra Punggul Punggul Abian Semal berhadapan dengan Porda Ngentake Abian Semal. Ngelantur di sesian Seneka Pengkale Porsepa Semano Abian Semal Pacang berhadapan dengan Palapa Pelagan Penate. Balik pisan turan ditiang Putra Punggul berhadapan dengan Porda Ngentake di sesian kedua. Porsepa Semano berhadapan dengan Palapa Pelagan. Nika sana bertanding lan masing-masing tim ye diperkuat oleh pemain-pemain top masa kini. Sana makin sampai jaga lagi durus.

Inggi suka duka inggi sampun cida mengtilar aturan titiang nih kang yang kapak-kapak di jaya kumara nih dalam gendeng nih baru dundun ada nak ngorin nyak ya nyak kebenang bangun megendeng ya harus dibayar kena aja once suka duka judulnya nih redana titiang kang yang kapak-kapak yang mau sering ya silakan cari di kumpulan tembang-tembang lawas di jaya kumara official sampun tiang pos jadi satu peninggalnya ada suka duka ada penyiar peridola dan yang lainnya. Silakan di Jaya Kumara Official yang belum subscribe niki silakan nggih. Matur suksemo juga sanes sampun sabun nyarengin lantur wenten bo minggu nggih komang minggu ada Buyan Purarini Bode Alia Arini ring Bangli nggih penapi gatre ada Wayan Marvel guang ada Wayan Sudibagio kalantur wenten ketut ber kenten nggih ring bantiran pupuan nggih juga sampun darang ditiang ada doping SDC ada kadek Devi ring kebenu porong bawi juga matur suksumu kumanten muali tembang sampun siaga yang tresnonya dipenem niki menem tresno.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beliannya lo. Betang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh, Anggona?
1: Untuk susah tidur, Anggona sati harmoni gen, Bli. Nasihat ya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Yeah.

Inggih sampun aturan di tiang tresna bekalang mati nggih heeh sampun piragi senemangke lanturan di tiang wenten Pak Madumo Umareng nggih ring kesiman nggih suksema Pakde pun juga nyarangin ngelantur wenten semeton-semeton di tiang senesiosan sandurung boleh wenten hari petano suksema lantur wenten Ketut Mariani yang ngentake Pak Putu Agus Metro nggih pariring sekojiwo niki juga sampun masuk lantur wenten malih semeton di tiang sanema pasengan Pak Proden nggih penapigato Pak Proden mbok made gampil ada Pak Komang Adeng nggih rengnongan penapigatre Aryo Senar Jepit juga lantur wenten Dek Jokan Dewa Jibukian nggih Pak Ariana sareng Ibu Ariana reng pejeng Haji Degalalang sapa napigatre Dewa Haji Wedo tudah nggih mudah-mudahan sampun menitor reng kanyakan galak dimangkin. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nih untuk kerokan nih, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, galinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Untuk ngerajanya juga gampang di cabang apoteku dan toko obat dekat ring genai dudane wentan ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balia nomor 50 di apoteku Gunung Agung ya, di Jalan Gunung Agung nomor 309 apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C dan Pasar apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55 apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 ada juga di apoteku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Inggih lagu galak-galak inggih sampun sida katur ing dane yen memengkongsan lagu jek to bos kadi atur wawu gendeng ini wawu bungan timbul itu neto to nyiteng gitu tunjal kumis nih lagu bo bedang tu ya bebas emang gugut tu gitu ya inggih lantar nanti yang sana makin katur ale ayuning dewasa Amerta Yoga baik untuk membangun, mencari pengepo jiwa atau nafkah dan memulai sesuatu usaha atau perusahaan. Babi munggah tidak baik untuk bercocok tanam. Carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau wawiwahan atiwa-tiwa atau ngaben dan membangun rumah. Dewasa ngelayang baik untuk membangun rumah, membuat jukung dan sejenisnya. Kalau penyeneng baik untuk membuat peraturan aweg-aweg, membuat tempat menyimpan harta benda. Lantur kala sarang mengandung sifat boros atau terapas tidak baik untuk berbelanja. Lantur randa tiga tidak baik untuk melakukan upokara poiwahan. Lantur upodano amerte baik untuk menanam suatu tanaman, membuat alat-alat berdagang atau mulai berjualan. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

Inggi selam-selam manis inggi sampun lewat inggi lantaran titiang wenten sanema pasangan sireja oniki made rumiarte ngering pego ada payan sugito nang kumis ring ring ring sampidi suksema mbok denik sudiani ceko inggi ring sedap malam ngelantur wenten budi uon musa penide ring napi niki alias gede sulan ge reng banjar dung dungakap nuso penida ge matu sesemu kumanten lantur wenten sematuan ditian di las oke reng taman bali bangli juga sampun ngaranjing ada ngurah loyor penabi gato haji payan bude ke sarengin sematuan ditian ngerasti sana menteri yang batu bulan juga sampun masuk ge ada lagu ini anu kadene song apa ini anu mesti live lo gelaan aja nejek langsung cuka penyiar eh. Daripada mekutang gitu kan dahaya lewat lagu sih kecaplok nah langsung mesti live yuk aduh be enak juga ya camilan deka udah kena ada kan nenek padahal ruang sia-sia dia ada lagu gede bisa kecaplok nah sini ramang bro itu hitung-hitung ya sarapan pagi lah aduh iya bagi orang tua yang membutuhkan tablet nge, untuk putra putri rodane yang sedang sekolah atau kebutuhan les di luar sekolah nge, kita sediakan tablet mulai dari 1 juta nge. Dan ada promo tablet produk Telaris Motofet 60 Neo harganya Rp2.869.000 sudah dilengkapi fan dan keyboard nge. Selain itu buat sementara didang yang mau upgrade iPhone lamanya nge, ke seri yang lebih baru di Otakom ada promo menarik iPhone 14 diskon 2 juta kini menjadi Rp8.749.000. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah buat yang mau kredit angsurnya nih 700 ribuan kumanten cukup dengan KTP proses cepat. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dodani akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya celak WA-nya di 62812 3931 7686. Balik pisan terus celak di 62812

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli, pastinya tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jek gitu, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya, tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh, beli.
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli.
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank.

0: BPD Bali. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
1: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Ingi ring di dan dudane nyarangin ngiler ngiler genten ge Pak Yan budereng si Bang Penabi Gatre Pak Yan ge pas pe 11-12 jak ka gaul di tiang ring bedulu niki. jak pas tu pas ajan de gitu ge. Ada juga Bu Bella ring si Bang ada Pak De Parwate Penabi Gatre Pak De tetap semangat ngelantur benten. Gro ring Tambau Mangku Tambau juga ge mudah-mudahan tetap bergabung. Made Dito ring Mas Kumbo ada juga tugar semua game ada juga beli wira beli sumar ayo aja lanturan di tiang malin dan informasi te mendapatkan informasi penting penting ya tetap dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha dengan angsuran 800 ribuan komantan? Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fasio angsurannya ini hanya 800 ribuan komantan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim, DP-nya ringan, KTP luar Bali, pendatang atau rantauan gitu kan tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lan lengkap ye. Dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Neymar Ojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wow. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok.

Inggir udah nih ada di dan sedang sambingi wenten galah ngadot pupu galah solas male bos nggih diwawu tutari bintang nggih sampun sidatur adidang wanda adi sayang nggih dari di dan sane suka-suka nyanyi suka-suka megending nggih do lemang-lemang lawasnya nih sampun siap aturan di tiang wenten ma Arista Rasti nggih sane sampun gabungan juga lantur wenten Mbak Ayuna nggih Mbak Yan Pionir yang ingatan umbo dada Mek Ping, wenten Kak Ocha, Dama Indri, Mak Eko, Lantur, Males, Metan Didiang, Senema Pesengan Sire Jidawu. Oke, Nopi, ngiring pasar, ngiring pasar semua yang lagi menito lan semua-semuanya. Pokoknya tetap semangat, semangat dan selalu semangat. Ye, ada Bude Masir yang kacagan, ada Bude Ketewel, Apriani Made juga, Rajang Siang. Ye, selamat berhari Minggu, sekar-sekar emas penikiturang Didiang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
6: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
7: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Ingir dani dua ninggal lagi sampun tom daging malih rodi kimanan di tang dumun nyarangin dade titiang tu teman-teman alalit nge ngadar pupur gala solas malah jebos nge ang minggu depan malih selamat berhari minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan makin nyam salam 1 2 3 cepat plung om santai santai santai om.

0: Gemba.
1: Gemba.
2: Gemba. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gemba.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Ajun Nagastia menemani hari Minggu Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu miliknya ada band Kucuri Lagi Hatimu. Boleh dong ya mencuri hati yang masih kosong. Kalau hatinya sudah ada yang punya, jangan dicuri. Nanti digebukin nanti ya. Buruan ya untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, khusus yang hatinya masih sendiri alias jomblo. Buruan ya bisa bergabung di ajangnya kita, ajang saluran lintas jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp ya. Kalau WhatsApp jangan lupa kirim identitas yang jelas. Bila perlu nih KTP-nya difoto gitu ya. Biar jelas semuanya ya. Lalu kirim sekali lagi ke 081-558-9977. Saya tunggu nih atensi fans setia Gema Merdeka, khususnya para jumlowan dan jumlowati, sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik, terima kasih dulu nih untuk fanset Gema Merdeka yang sudah bergabung ya di 081558977. Selamat siang dulu nih buat Komang Arya Dwi Payana. Halo Komang, apa kabar? Semoga baik ya. Komang ini umurnya 35 tahun ya, asli Denpasar. Nah sekarang Komang mau mencari wanita yang baik, jujur, pengertian, dewasa, dan gak main-main. Wah, kalau pengen main-main ke lapangan ya, main bola. Untuk status katanya gak jadi masalah, yang penting baik hatinya. Yang mau kenalan langsung bisa hubungi 082-140-96984. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Komang Arya Dwi Payana di Denpasar ya, umurnya 35 tahun, buruan bisa hubungi di 082-140-56984. Next, ada Made di seputaran Bangli. Apa kabar nih adiknya dari Putu? Semoga kabar baik Made ya. Untuk ciri fisik Made, rambut lurus pendek, warna kulit sawo matang ya, berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm. Sekarang mau mencari wanita yang baik, jujur, setia, dan mau menerima saya apa adanya. Kalau ada yang berminat, bisa hubungi 085-737-000-534. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Made di seputaran Bangli, buruan ya, langsung hubungi 085-737-000-534.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans itu Gema Merdeka untuk Anda nih ya, yang mempunyai suatu cita-cita, yang ingin mencapai ujung dari cita-cita tersebut. Nih ya, Anda nih harus memiliki power yang kuat ya. Khusus nih untuk Anda kaum laki-laki, harus memiliki power yang kuat untuk mencapai sebuah keinginan. Nah, untuk Anda yang ingin mempunyai full power, kekuatan yang sangat-sangat super, buruan ya, untuk kaum laki-laki, minum yang namanya Vitalix. Di mana Avanza Tegma Merdeka? Kini, Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, harganya cuma Rp56.000, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Avanza Tegma Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pasti senang sekali ya kalau punya hati dan hatinya sudah ada yang menjaga. Wah, harus jaga baik-baik hatinya biar tidak diambil orang ya. Oke deh, buat yang hatinya masih kosong alias jomblo, buruan bisa bergabung ya di ajang saluran lintas jodoh di 081-558-0977. Sepertinya sudah bergabung di siang hari ini ada Ajik Agung, umurnya 45 tahun ya. Apa kabar Ajik Agung? Semoga sehat ya. Ajik Agung ini ciri fisiknya tinggi badan 165 cm, berat badan 55 kg, wajah oval, kulit sawo matang, rambut lurus. Untuk status single parent dengan satu anak, pekerjaan wira swasta. Nah sekarang mau mencari istri bukan pacar, wish, yang bisa menemani hidup ya. Kalau ada yang berminat, bisa hubungi 081-353-21179. Sekali lagi untuk para jomblo hati yang mau dijadikan istri bukan pacar lagi ya oleh Aji Agung, buruan langsung hubungi ya di 081-353-21179.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Ada siapa nih yang sudah bergabung ya di 081558977? Langsung saya akan lihat ada Kade Edi di seputaran Bangli. Selamat siang nih Kade Edi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kade Edi ini ciri fisiknya tinggi badan 173 cm, berat badan 70 kg, muka oval ya. Untuk kulit sawo matang, rambut lurus. Sekarang mau mencari pasangan wanita yang serius, yang mau diajak susah payah. Wow, keren nih. Diajak susah payah ya. Buruan, kalau ada yang berminat bisa hubungi 083-846-545-770. Sekali lagi untuk para jomblo hati yang mau kenalan sama Kade Edi di seputaran Bangli, bisa hubungi 083-846-545-770. Fun setting memerdeka untuk Anda nih, kaum laki-laki yang lagi pilu, buruan ya, bisa ya menghilangkan pilu Anda dengan kekuatan power dengan mengkonsumsi yang namanya Vitalix. Dimana kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans yang gemar merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fan setia sudah 1 jam nih ya. Saya menemani Anda, para jemluan dan jemluwati di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga cepat nih menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju kepelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena abis ini saya akan hadir kembali ya menemani fans setia Gema Merdeka di ajangnya Rabinda, Ramalan Bintang Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supranma nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama saya Ajun Agastya yang sekarang menemani Anda ya di ajangnya Rebinda Ramalan Bintang Anda seperti jam 1 siang. Baik fans, setiap Gema Merdeka kita awali ya. Ajang Rabinda, kita akan meramal zodiak yang pertama. Zodiak apa yang beruntung yang saya ramal pertama nih? Oke, ada zodiak Capricorn. Untuk Capricorn, peruntungan Anda minggu ini, emosi cenderung mudah terpancing hari ini, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam berbagai urusan. Wah, jangan emosi nih Capricorn, slow, santai. Cobalah ya lebih mengedepankan logika daripada perasaan agar tidak terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Dan tetaplah bersikap ramah meski bertemu situasi yang menjengkelkan. Bisa nggak selalu ramah tapi dalam situasi yang membuat kepala panas ya? Harus dipelajari nih. Untuk asmara Capricorn minggu ini mana nih asmara? Sebentar, ramalannya masih gelap nih. Untuk asmara, rasa cemburu yang dipendam justru bisa ya merusak ketenangan batin. Sebaiknya kendalikan perasaan agar hubungan tetap harmonis. Ya udah, kalau menjalani suatu hubungan ya saling percaya, cemburu boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Lanjut kita ke zodiak Aquarius. Untuk peruntungan, hari ini membawa energi positif, terutama saat menghadapi kesulitan karena bantuan bisa datang dari arah tak terduga. Bantuan datang dari segala arah nih ya. Tetaplah berpikir jauh ke depan sebelum mengambil suatu keputusan. Untuk asmara, kondisi hati pasangan sedang kurang stabil. Hindari ya memperkeruh suasana dan cobalah menghadirkan obrolan yang menyenangkan dengan pasangan. Next, ada zodiak Pisces. Untuk peruntungan, fokuskan pandangan ke depan tanpa terpengaruh omongan orang. Ya, memandang itu harus ke depan, jangan kanan kiri ya, ntar dibilang mata keranjang. Keyakinan diri menjadi kunci dalam melangkah hari ini. Untuk asmara, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan bisa memicu konflik. Saatnya introspeksi diri tanpa saling menyalahkan.

Lanjut kita ke zodiak Aries. Peluang yang muncul harus dimanfaatkan dengan fokus penuh agar hasilnya maksimal. Jangan sampai terlewat begitu saja. Untuk asmara, jaga kepercayaan yang telah diberikan pasangan karena sekali hilang akan sulit untuk diperbaiki.

0: Bu Komang, tumben singa.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

0: ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
0: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
0: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Dan Fresh Max Sikul baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Dan, ngedate jadi fresh date.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan. Kalau cuaca di seputaran WR Supratman lagi mendung nih fans setia, karena baru habis hujan. Jangan lupa juga nih ya untuk yang membawa sepeda motor, ingat diisi bensin dulu. Jangan lupa membawa jas hujan ya. Begitu juga nih untuk membawa mobil. Jangan lupa juga nih untuk membawa payung ya. Sedia payung sebelum ada kehujanan. Baik nih fans setia Gema Merdeka, kita lanjut ya di acara Bina Ramalan Bintang Anda. Baik, saya lanjut nih fans setia untuk meramal zodiak Taurus. Untuk Taurus, peruntungan Anda minggu ini banyak peluang menguntungkan bermunculan. Jangan ragu untuk mengambilnya selama sudah dipertimbangkan dengan matang. Untuk asmara, saran dari pasangan sebaiknya segera dijalankan meski terasa berat, karena itu demi kebaikan bersama. Next ada zodiak Gemini. Untuk peruntungan minggu ini, kreativitas menjadi kunci sukses hari ini. Tetap semangat dan jangan terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Anggap aja komentar negatif orang lain itu sebagai cambukan untuk menuju kesuksesan. Untuk asmara, bersama

Next, ada zodiak Cancer untuk peruntungan. Peluang justru datang dari orang terdekat. Jangan ragu untuk menindaklanjutinya. Untuk asmara, bangun kembali kenangan indah bersama pasangan untuk menghidupkan kembali kehangatan hubungan kalian berdua.

Lanjut kita ke zodiak Leo. Untuk peruntungan, jangan menyerah meski banyak hal belum selesai. Tetaplah optimis karena hambatan yang ada masih tergolong wajar saja. Untuk asmara, kurangi rasa curiga berlebihan. Kejujuran pasangan seharusnya dihargai, bukan diragukan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ku rindu dirimu yang dulu.
0: Baik fans setiap Gema Merdeka, lanjutnya kita meramal zodiak. Masih di ajang Rabinda, ramalan bintang Anda. Oke fans setiap, lanjut kita akan meramal zodiak Virgo. Untuk peruntungan, situasi cukup rawan sehingga membutuhkan ketelitian ekstra. Jangan sampai salah mengambil suatu keputusan minggu ini ya. Untuk asmara, libatkan pasangan dalam setiap pemikiran agar tidak merasa diabaikan. Next, kita ke zodiak Libra. Untuk peruntungan, hindari mencampuri urusan orang lain. Wah, jangan kepo ya. Fokuslah pada tanggung jawab pribadi yang sedang membutuhkan perhatian. Untuk asmara, terlalu sering mengkritik pasangan hanya akan meleleh. Apa nih? Kok melelehkan? Melelahkan hubungan. Cobalah ya lebih menerima pasangan apa adanya. Next, kita ke zodiak Scorpio. Untuk peruntungan, kesempatan masih terbuka lebar selama Anda tetap yakin dan optimis. Terima kritik dengan lapang dada. Untuk asmara, kurangi sikap egois agar hubungan tidak semakin tegang. Pasangan juga sedang menghadapi banyak hal.

Dan yang terakhir ada zodiak Sagittarius. Untuk peruntungan, jangan terlalu terbebani target besar yang sulit dicapai saat ini. Jalani prosesnya dengan konsisten. Untuk asmara, bangun hubungan dengan hal-hal manis dan positif agar kehangatan tetap terjaga.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jujur ya fans Gema Merdeka ya, cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat. Kadang-kadang terang, kadang-kadang hujan. Nah, kalau situasi cuaca yang kurang bersahabat seperti ini, kita harus menjaga kesehatan badan kita ya. Dan jujur li nih. Jujur li. Kalau cuaca begini, saya sih biasa ya menggunakan yang namanya minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana fans Setia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga badan kita ya dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani dekat, apalagi nyamuk tetangga. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur atau bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Cocok nih untuk kaum milenial ya yang sudah jompo. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fans Setia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya ada di apotekku Batu Bulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Ada juga di Apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar. Apotekku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar. Apotekku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Dan di Apotekku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung, Bali.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka untuk Anda nih, masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Ubud yang beralamat di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Utara, Biji Motowot, sebelah barat jalan, atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, matimal ares, Anda datang dijamin beres. Baik fans Setia Gema Merdeka, tidak terasa nih ya sudah 1 jam saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 2 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajang Halo GM kembali hadir bersama saya Juna Gastia sampai di jam 3 sore. Dan silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang di siang hari ini ingin bergabung, tentunya bisa ya di 081 558 9977. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di kesempatan siang hari ini, buruan bisa cek Instagram kita di Gema Merdeka Bali ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Dan langsung fans setia Gema Merdeka, saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketut Sari dari Singaraja, Kak Ajun.
0: Dengan Ketut Sari, apa kabar, Ketut?
1: Sungkara, baik, Kak Ajun. Kak Ajun gimana?
0: Baik juga, Ketut. Ketut, nama lengkapnya siapa? Jeruk Ketut atau apa?
1: Enggak, Kak Ajun. Ketut Sari.
0: Kiranya si Jeruk Ketut, ya?
1: Enggak,
0: ntar mouse itu. Ya, Ketut Sari, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya The Massive aja dah, Kak.
0: Kirain The Virgin, ternyata The Massive. Oke, diam tanpa kata. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Kirim salam buat suami tercinta aja dah, buat kakak Ajunnya. Terima kasih, petugas.
0: Ketut.
1: Ya, Kak.
0: Nama suaminya siapa?
1: Nyoman Widayana.
0: Oke, masih ingat dengan nama suami sendiri ya.
1: Masih lah, Kak.
0: Baik, terima kasih Ketut Sari sudah bergabung ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, thank you Ketut. Langsung saya hadirkan satu lagu requestannya Ketut. Ini dia The Massive, diam tanpa kata untuk Anda. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung ya, masih di ajang Halo GM di 081 558 3977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat.
1: Gimana kabar?
0: Baik, siang dengan siapa di mana?
1: Butuh di Kebo Iwa, Kak Ajun.
0: Bu Butuh di Kebo Iwa, apa? Bu Butuh.
1: Iya, di Ajun.
0: Apa kabar Bu Butuh?
1: Astungkara sehat. Kak Ajun gimana?
0: Sehat juga Bu Butuh. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Liodra ya Kak Ajun.
0: Liodra.
1: Tak selalu memiliki.
0: Tak selalu memiliki. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salam spesialnya buat Mbak Deratna yang cantik jelita.
0: Wow, lagi?
1: Buat Kak Ajun, sentuh aja dah biar banyak nanti yang bisa on air. Kasian teman-teman banyak soalnya Kak Ajun.
0: Ih, sombong sekali Ibu ini baru bisa on air.
1: Kalau gitu ya dah, kalau biar aku sombong. Salam-salam.
0: Ya udah, itu aja. Itu aja Bu Butu.
1: Sama Minyase, sama Dayu Biangkana, Rois Kane, Gus Bawo.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Kak Ajun, selamat bertugas, Bobo.
0: Terima kasih Bu Putu. Bu Putu ini dari Denpasar atau dari Gianyar? Panjang sekali, 9. Bukan. Oke, langsung kita dengarkan ya. Satu lagu miliknya Liodra, Tak Selalu Memiliki Untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu yang merupakan original soundtrack film lebar, yakni Ipar Adalah Maut. Miliknya Liodra tak selalu memiliki. Ngeri ya, Ipar Adalah Maut. Ya udah, solmitan dulu nih sama iparnya biar enggak jadi maut iparnya. Oke deh, fans setia Gema Merdeka masih di ajang Loga M, dan kembali satu penelpon saya terima ya di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gung Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bu Kade Ratna.
0: Bu Kade Ratna.
1: Undangan Gatsu.
0: Apa kabar Bu Kade?
1: Astungkara, baik. Gung Ajun gimana?
0: Baik juga nih Bu Kade. Mau pilih lagu yang mana
1: semoga
0: nih?
1: Semoga sehat selalu ya, Liodra ya.
0: Astungkara, Liodranya udah barusan kengkem nih.
1: Siapa tuh ya? Apa lama Liodra? Ntar boleh lihat list apa enggak
0: nih? Gak dengerin radio nih, beneran nih Bu Kade. Nih kengkem nih, baru bangun nih. Wah, ngeri ya ketawanya.
1: Masa kayak ada lampir ya?
0: Enggak sih, mak lampir sih kagak. Kayak nenek gayung aja.
1: Niji ya?
0: Oh, Niji. Gitu iya. Nah, kengken nih. Baru diputar lagi di request. Niji yang apa?
1: Ya, Niji kengajunnya.
0: Mau kirim salam buat siapa nih, Nek? Nenek. Buat siapa? Bu Kade.
1: Ya, salamnya buat nih ada Nini Kevin di sini main-main sama Nek Agus.
0: Halo Nini.
1: Ada Bu Putu Kebo Iwo.
0: Halo Bu Putu. Bu Putu.
1: Sama Bu Pandebian Semar ya. Ini Bu Kade Mini AC-nya ikutan Gung Ajun.
0: Iya Bu Kade Mini, apa kabar? Kok terus Mini gak besar-besar?
1: Baik kabarnya.
0: Lagi buat siapa?
1: Ya, lagi buat Gung Ajun ya. Mau beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Gung Ajun. Dadah, bye-bye.
0: Makasih juga Bu Kade Ratna di seputaran Gatot Subroto sudah bergabung ya. Nah, daripada kumpul-kumpul di rumah aja, gak asik dong ya, hari Minggu di rumah aja, bah, mana asik. Makanya kalau hari Minggu itu bersama keluarga atau bersama teman-teman arisan seperti Bu Kade Ratna, cari dong tempat nongkrong yang asik. Dan salah satu yang bisa dikunjungi yakni Agas Bistro. Di mana fans setia Gema Merdeka semua ya bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama nih, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Nah, kedua, Agas Bistro menanti Anda fans setia Gema Merdeka ya. Dengan suasana hangout terbaik, pilih area rooftop, outdoor, ataupun indoor yang super cozy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah rasa bintang 5, cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering, ataupun dinner romantis. Dan ketiga, manjakan diri Anda nih di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan nih fans setia Gema Merdeka ya, datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kuliner bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang ada di Denpasar, satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Ayo fans setia Gema Merdeka, buruan ya datang ajak keluarga serta teman-teman Anda dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agas Bistro di nomor teleponnya 0859-5174-0088. Sekali lagi di 0859-5174-0088. Atau bisa like ya Instagram @agasbistro.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

get freaky. 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Masih di ajang Halo GM, silakan ya untuk fans setia Gema Merdeka yang masih ingin bergabung, silakan di 081 558 9077.

0: Halo GM. Halo. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM. Halo GM dengan
2: siapa? Selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang dengan siapa di mana?
2: Dengan Mok Mini Tatanan Lingus.
0: Mok Mini, apa kabar Mok Min?
2: Asun Karo, kabar baik. Cuaca cerah cetar Kak Ajun.
0: Wow, di sana.
2: Ajun gimana kabar?
0: Baik juga nih Mok Mini, baik. Mau pilih lagu
2: yang? Oh ini bukan Rana, ikutan lagi Kak Ajun.
0: Oh iya, mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya apa ya? Bentar dulu bentar.
0: Awas nggak tahu tak putus teleponnya. Beneran.
2: Anggis,
0: ya udah aja. Ya kecilin nanti dikit radionya, kengken nih.
2: Ini udah jauh Kak Ajun.
0: Cepat, pokoknya Mok Mini kan di Luwes kan. Kamu di
2: ya.
0: Mok Mini nelponnya aja di Tabanan Kota kan biar enggak.
2: Di kota kok.
0: Oh, di kota. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bu Kateratna ini.
0: Mm-mm.
2: Dia suka panggil nenek.
0: Oke.
2: Terus jadi, ada Bu Wayan Lasri, Bu Putu Kebeiwo,
0: yes.
2: Bu Ayu Tuban juga ya. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya semua Radio Mama Teka,
0: okay.
2: Buat Kak Ajun, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih Mok Mini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tinggalkan saja ya Fun City Gema Merdeka motor lama Anda. Buruan ya beli motor baru, motor Yamaha. Dan ingat, belinya di Wajah Motor. Kapan lagi nih bisa punya motor Yamaha keren? Hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan saja. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pasti artinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vazio, angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada juga member. Wajah Motor, nih. Marjan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Setelah lagu miliknya Sheila on 7, lihat dengar rasakan. Wah, yang sudah mempunyai tiket Polyphony ini 2026 pastinya senang sekali ya. Nanti akan bertemu dengan Sheila on 7 di tanggal 4 Juli 2026. Yang belum punya tiket, yang gak menang world ticket kemarin, kasihan deh lo. Oke. Oke, telepon satu ke Merdeka. Kembali ya, satu telepon. Apa nih bunyi? Kembali satu telepon saya terima ya. Halo GM. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM.
1: Selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya di Tanggap, apa kabar Pak Cahya? Halo.
1: Apa?
0: Apa kabar?
1: Oh, kabarnya ini baik-baik, Kak Ajun. Gimana kabarnya?
0: Baik juga, Pak Cahya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Miselia ya.
0: Miselia. Ya. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ruiz Kani. Mau Mini Asih.
0: Oke. Okay.
1: Mau Kadek Ramawati. Mau Wayan Lasri. Dan istri tersayang yang lagi di kampung nengok mertua.
0: Lengkap ya, mertuanya namanya siapa? Ya.
1: Kepada Kak Ajun, mat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih juga nih Pak Cahya di seputaran Tanggap ya. Oke, langsung kita dengarkan nih satu lagu miliknya Miselia, Akhir Tak Bahagia. Untuk Anda, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, yang mengalami perpisahan ya, berakhir tak bahagia. Wah, buruan move on ya, jangan terus bersedih ya. Mungkin dia belum jodoh Anda, cari yang baru ya. Oke, kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Ji.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahma Wati Singopadu.
0: Rahma, apa kabar?
1: Asungkara baik Kak Jun. Kak Jun gimana kabarnya?
0: Baik juga Rama. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Kim.
0: Kim, tak mungkin. Mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Kak Jun, selamat bertugas. Terima kasih Kak Jun.
0: Terima kasih juga Rama di seputaran Singapadu ya. Fun City Kemang Merdeka, mungkin dong ya Anda mendapatkan tablet, handphone, ataupun laptop termurah kalau Anda belinya di Dewata.com. Nah, bagi orang tua nih yang membutuhkan tablet untuk putra-putri yang sedang sekolah atau kebutuhan les, kita tersedia tablet mulai dari harga 1 jutaan saja. Wow, murah nih ya. Dan ada juga promo tablet produk terlaris. Motopad 60 Neo harganya cuma 2 juta.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Pak Anstia. Untuk Anda, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Sudah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun 2026-2027 di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, menghadirkan konsep One Stop Education dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Tentunya didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Langsung aja informasinya, follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811 3989 646. Yayasan Dwijendra, unlock your potential, shape your future.

0: aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans ya. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi BPD Bali ya. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tak tunggal.

97,7 FM Gempa Merdeka, ngetren fans ya. Kadang tuh ya kita tuh bingung kalau masalah sinyal ya. Serius ini mau cari lagu streaming ataupun video call itu biar aman, biar nyaman, pakai aja Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuman kuat di kota tapi juga sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung. Dan jadi buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan juga lancar di mana aja, buktikan dengan Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemanin aktivitas kalian seharian. Dan Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di Formula Dangdut.
7: Gema Merdeka Ngetren.
8: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans ya. Selamat bergabung, ada Abah Waisel dari Samplangan, ada Mantor Panen juga dari seputaran Gianyar, Bujur Soko dari Pedungan, halo Nang Angga dari seputaran Banjar, Saren, Kaler, Desa Nongan. Oh, Desa Nongan hujan deras ya. Oh, di sini juga hujan ternyata. Pak Tutdila Atmaja dari Nusa Dua, terima kasih Pak. Pak Dirumiarta dari Pego, Beli Gede Sedit dari Bangli, terima kasih kiriman videonya, sangat-sangat enak sekali menunya hari ini ya. Ada Pak Egar Angantaka, terima kasih sudah ikutan ya Fanstia ya. Untuk Anda yang ada di seputaran Benoa, Kuta Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, hubungi Bali Stars Jimbaran di South Kuta Badung Regency. WhatsApp di 0815-4734-5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jikut kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 JFM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk tiga sasetnya di ekstra full power di 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu dua kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fans Tia ya, yang masih bergabung bersama Sandi di Formula Dangdut. Halo Morai Batu Kandik, apa kabar? Morai, hai, baru gabung ya. Ini udah mau closing loh, GAC Guang, makasih ya. Kemudian Porong Boy Buleleng, terima kasih udah ikutan sama Sani. Ini banyak yang hadir, sama udah mau closing gini banyak yang hadir ya. Momini dari Luwes, halo. Ikutan Nobar, Mama Ellen, makasih ya Mama. Dayurat Mini dari Sutomo. Ada Komang Ati dari Patih Nambi, halo. Awisari dari Bongan, terima kasih. Kakek Gema, terima kasih. Dari Tabanan, Bu Jenny Abian Basi monitor, terima kasih. Komang Chandra dari Sedate, Pak Madi Hendra, halo. Iya, semangat ya semuanya. Terima kasih yang udah ikutan sama Sani. Ini Sani sudah kita sudah mau tutup ya. Tutup untuk hari ini saja pemirsa, karena besok kita ketemu lagi di Formula Dangdut ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ada Gus Rinaldi yang siap menemani sore hari Anda ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Selamat sore para pemirsa. Dedannya pada setiap kembar deka hari ini DJJ pada mengenai rasa bagi pisan di dianggut Renaldi mulai tangkil kadi biasa renggelaran acara temu sawitre reng rana mangkin pada mona redite kadekan kaping bidulas sasih meiwar sekali tali enam likur. Nah kadi biasa wanda jengiring pada setiap kembar deka serang sami melili citu nuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan nang landor ngantos segala puput malu bos-bos jam pitu wengi. Moga-moga panitia agung merdeka kantun je situ panggihin saya dengan rajang dan kirang punah bulan punapi terus tata wenda naring soro peneduh yang bermekawi. Sedarang landor ngiring aksiren semua pengas tunggaran titiang pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggih dene panitia gemar dika sami sing kawenten seuripe kocap niki saking Yan Mus tembangane wandah nyukle bramacari. Sidekatur pinake tembang pengawit ring sore mangkin nggih gelaran tembung sawitre spesial tembang tembang Bali lawas. Sukses meniki semdon sami wenten mbok rai ring pasar Batu Kande tiang kal nyukle bramacari kenten mbok rai. Mbok Rai serang akar yang sore nggih serang Pak Made Rumiarte sesetan Bu Made Masih ring kacagan ketewel nyarengin.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema, Merdeka.

Ingi, dadan ni pasti aku merdeka serang sami, mbok dek uli sampun matamang, terus nang hilang, sana kator, menawi dek sana senang sampun teribur, pemuka sana madui kenangan serang tembang puniki, ya. Rajang sore dumun bu galang, kan kabar bu galang tu men eh. Bu galang utawi bu Nadia sih ni kiring sangeh kentan ye. Ngelandur wentan wa Ayu Rusmiati lagi OTW Batu Bulan. Nggih. Alon-alon reng margi niki wa Ayu Rusmiati sambil nyetir mirang radio. Aji kok di samping dadas penumpang dan nggih. Kebalik niki. sareng Bu Desa niki, Bu Desa Aji Rojak nyalian lempah kenten. Ya, mengenang masa lalu 97 niki lewat tembang-tembang Bali lawasnya ke Merdeka koleksi 97,7 FM. Panitia Merdeka. Nah, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Napan Setia Kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Tinggi. Dedane penistia gemaru di kasami, tembang manis saking ketut kesuma utawi paradis band. Yeh, jandung hati tembang ini sampun dilar. Rajan sari lemun iki wenten Bu Jero Mertesari sampun nyarengin. Mugi sampun monitor. Kenan yeh. Salam buat Ajitu Darmanya niki. Rahayu serang sami. Sedarang lantar malih panitia kemerdeka. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau saran lainnya. Save dan share info penting puniki. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane panitia gemar digasami tembang manis pisan pokal iyanse nggih blianse sampun tembang lekat di ati sampun tilar. Awendan kakak pedawa buleleng singaraja nyarangin iki nggih, mugi sampun monitor sampun dikeling. Pak Ian Sumar, rajang sore pun api gerre nembe niki Pak Ian Sumar. Kada nak sire. Nggih, rajang nyante demun. Kena rayu sinarang sami. Panitia kemerdeka sederang lanturang tembang sanesiosan nemangkin ditiang jagi ngaturang inde padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa benjang niki nggih benjang tanggal 18 Mei benjang amerte dadi baik untuk upacara dewayadnya dan pemujaan terhadap leluhur banyu urug baik untuk membuat bendungan kewantan tidak baik untuk membuat sumur bojok turun baik untuk menyetem gamelan nggih kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu kalau burau tidak baik melakukan karya ayu utawi adnya tidak baik melaksanakan atiwe-tiwe utawi ngaben.

Inggi, dedane penyisti aku mau dekat serang sami, muali malih ring gelaran acara temu sawitre, ne mangkin ring balatan kaping kalih utawi season kedua. Inggi, saking pokal beli bayu kawi, serenam nehanehi sidat orang di tiang, sampun dilar, duaning sampun piar siang sarang-sarang. Panista kemerdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, reumatik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan, Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ing dedane panitia gemar dike sami sambunake tembange ngelantur niki nggih. Rajang rayu demen sembunan tiang seni rauh ring studio kenten niki penggemar temu sawitre nggih. Suk semua pemangan niki sembunan tiang serang sami. Kadang ngelantur ngorte aja aneh. Ada nggih. Kompak, salam kompak Mas Witre di udara dan di darat. Kenal dengar nama di radio, kenal orangnya di darat. Kenten iki semeton penggemar Musa Witre. Nggih. Nggih, tetap menjalin persahabatan penggemar dan penyiar. Kenten. Panitia Kemerdeka, yuk dapatkan diskon spesial. Kapan lagi bisa punya motor yang keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fazio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang dan rantauan. Tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call. Spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Ne Marejan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani kubu tambahan nomor telepon 0819 34 33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah.

Ingi, didani panistia gumar deka serang sami, derata nambang-nambang Bali Lawas, sambunake senekator, mogi si de ngeledangin, presiden terhibur, serang sami panistia gumar deka. Ingi, senang mirangin gendeng-gendeng Bali Lawas, utawi tembang Bali Kenangan, ringgelaran acara Temu Sawitre. Sik semua niki, sementon Temu Sawitre, sambuledang rawuhin, kapa-kapa juga sengenai nih. Nggih, tanten ngenah memang tiyan iki. DJ ngenah yen masuk TV ngenah. Maksudnya kapa pirang suarane di radio. Kangen iki semeton temu sawitre kenan. Nggih, salam kangen wali beh mabersatung penyiar. Karena terharu. Nggih, sarang sami semeton yang penggemar acara Temu Sawitre, salam kompak manis. Nggih, mugi sampun terhibur sane ring studio tawi sane mirangin saking Juma, saking Puri, saking Jero, saking Rie. Nggih. Senang ring acara Temu Sawitre sok semope banget. Kiwatan ledang dumun nampurayang niki galah tem daging malih kangge ledang benjangan ngiring wawanin. Langsung ke Lamangkin di tiang keserenaldi pinake pengendara care gumendi pacang ngelung serumah pamit puputang di tiang dok para mesanti om santih santih santih om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dalam tadi kawasan Wers 284 Denpasar Bali. Untuk hari sekali ini edisi Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026. Senang sekali ada saya Teku Radit Resa menemani Anda kembali di programnya Anjang Sana Udara dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu pop yang dasarkan koleksi dari Gema Merdeka. By the way, gimana kabar Anda untuk hari ini, fans Gema Merdeka? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan sekarang sudah hari Minggu, sudah saatnya untuk Anda bisa beristirahat. Libur panjangnya sudah selesai begitu ya. Karena besok di hari Senin Anda harus memulai aktivitas Anda kembali dengan tumpukan yang namanya laporan, meeting, ataupun ketemu sama klien ya. Sebagai lagu pembuka saya, sudah saya hadirkan satu lagu milik dari NMAS. Kita masuk ke lagu berikutnya dari GAC, Gamal Audrey Cantika with Jangan Parkir, spesial untuk Anda.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: 97,7 FM Gempa Merdeka Ngetrans, atau lagu dari Bunga Citra Lestari dengan single yang berjudul Kecewa, diambil dari album kedua bertajuk dengan Tentang Kamu. Fans Gempa Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi lebih praktis ya. Untuk mengkonsumsinya pun sangatlah mudah. Anda bisa konsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun Anda bisa langsung beli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren itu dasar lagu pilih dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 19 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teguh Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti. Fans yang kamu mereka untuk anda masyarakat yang memboncol Teguh Umar dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak sepanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju, satuan dan segala kebutuhan anda. Jangan ragu, bisa langsung datang ke Bali Stars Imam Boncol. Alamatnya di Jalan Imam Boncol nomor 250A, tepatnya di pemecatan Kelaten Pasar, di sebelah utara unit BRI Imam Boncol ya, dengan nomor teleponnya 081-237-250-574 ya. Cukup ketang mentimpal ares, anda datang dijamin beres. Kita masih tunggu atensi anda, silakan bisa langsung WhatsApp di 081-558-1977, lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka, atau dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gemamedia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang memerdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya punya satu informasi yang terakhir di sesi kita yang pertama. Fans Gema Merdeka yang lagi bingung untuk mencari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda menjadi tampil fresh, ada kabar bagus ya, kini sekarang sudah bisa Anda dapatkan dalam satu balde dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri Anda. Yang pertama adalah ada barber shop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Yang kedua ada Agas Bistro ya, menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, pilihan area rooftop, outdoor ataupun indoor, super cozy, harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5, cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering dan juga dinner romantis. Yang ketiga, memanjakan diri Anda bersama Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan, plusnya lagi konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan saja, datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu dilanjutkan dengan kulineran bersama orang tersayang. Tentunya selain itu, kita juga akan bisa memanjakan diri kita dengan makan-makan yang enak yang ada di sini. Tentunya praktis, lengkap, nyaman dan juga penuh promo loh ya. Tentunya Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Pasar, dan tentunya Sayu Beauty Salon juga yang ada di Denpasar ini satu balding dengan MS Club Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Maka dari itu, Fans Gema Merdeka, buruan datang aja keluarga Anda dan juga teman-teman Anda, rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman yang istimewa. Dapatkan informasi menarik Anda tentang Agas Bistro dengan nomor teleponnya 0859-5174-0088. Once again, 0859-5174-0088. Atau bisa langsung like aja di Instagramnya, yaitu adalah di @agasbistro. Jangan lupa follow ya.
1: Gema Merdeka.
0: Baiklah Fans Gema Merdeka, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 0815580977. Selamat malam dulu sesuai dengan format ya. Kalau sudah memasuki format berarti boleh dibaca sama Kak Radit. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna, disusul sama Moen Lastri dari seputaran Belayu. Lagunya

dari Keplay. Apa kabarnya juga buat Bu Desa Wahyuni dari seputaran Gianyar. Lagunya Judika siap, yang mana saja nanti bakal diplay sama Kak Radit ya. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Kalau nggak masuk format nggak bakal dibaca sama Kak Radit. Jangan lupa sebutin nama, tinggal di mana, lagu, judul lagu ya, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Selamat malam juga buat Pak Putu Tanggap, Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tanggap. Udah bikin saya gak konsen orang yang di depan ini. Halo, selamat malam Pak Putu, apa kabarnya? Lagunya Roni Parulian sudah di play sama Kak Radit ya. Salamnya buat istri tersayang yang lagu duduk manis katanya. Lagi duduk aja manis, apalagi kalau diajak ngobrol begitu ya. Selamat malam juga buat Doping ya, yang ada di seputaran Kayu Bihi, yang lagi monitor pada malam hari ini, terima kasih. Terus ada lagi kah? Ada banyak ternyata yang sudah gabungan. Satu lagi deh, lagu yang terakhir ya. Ada Ari Dinamika yang ada di seputaran Klungkung yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih ya, yang ada di seputaran Tohpati Klungkung. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Kamu Merdeka. Lagu terbaru juga ya, lagu dari Lyodra Ginting yang singlenya berjudul Pura-Pura, diambil dari label Universal Music Indonesia.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
6: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran, Meska dan juga Topati dengan Ingin Ku Miliki. Lagunya bagus ya, lagu yang sempat sukses di tahun 2026 ini pun juga sempat juga diwarnai dengan penyanyi lama kita. Dan ternyata dibuat lebih berbeda, lebih kerande ya sama si cantik Meska. Oke, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Tekur Radit Resah sampai di jam 10 malam nanti. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung fans yang mereka pada malam hari ini. Saya akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Terima kasih buat Bapak Made Hendra yang sudah bergabung pada malam hari ini dari seputaran Tabanan. Disusul sama Ibu Jenny dari seputaran Abian Basi ya. Lagunya Papinka, Cinta dan Luka, siap nanti bakal diputaran sama Kak Radit. Hari ini banyak sekali yang sudah bergabung, terima kasih sesuai dengan format ya, sebutkan nama, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Kalau nggak bahasa format nggak dibacain. Ada juga Cukus Permana yang ada di seputaran Sukawati, terima kasih gabungannya. Selamat malam juga buat Mbak Dayu Radmini dari seputaran Sutomo. Minta lagunya Raisa sama Afgan yang judulnya Percayalah. Lagunya bagus ini ya. Salamnya buat Gus Bawe, Mbak Kade Ratna, Mbak Made Marlini, ada Kakek Gema dan juga buat Ira Susiadi. Terima kasih kembali. Lagi dua dibacakan sama Kak Radit, ada Ida Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Lagunya Noah dong yang separuh aku. Lagunya Noah udah ke play tadi ya. Noah, iya Ariel Noah udah ke play tadi ya, jadi gak bisa keputar lagi. Satu lagi, ini udah dibacakan belum ya. Ada Wayanaya dari seputaran Pedungan, minta lagunya Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Salamnya buat semua fans yang memperdeka aja, terima kasih kembali. Lagunya sudah di play juga sama Kak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya, fans yang memperdeka, lagu milik dari PC Kota dengan single berjudul Bahagia Lagi, spesial untuk anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Natrantu Desa Telugu milik dari Raisa dan juga Afgan dengan Percayalah ya. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda ya. Informasi ini mungkin berkaitan dengan anak-anak remaja yang mungkin sampai saat ini pun masih bingung gitu ya. Kira-kira Kak Radit, bagaimana sih caranya kita untuk kita bisa mengelola sampah gitu ya. Boleh akan disampaikan sama Kak Radit informasi yang penting ini ya. Fans Eko Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik dan juga berbagai tempat ya. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri ya. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Baiklah fans Eko Merdeka, saatnya kita back to request.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Selamat malam dulu, hari ini banyak sekali yang sudah bergabung. Saya akan sapa-sapa dulu, ada siapa ini? Ada Yansu dari seputaran Klungkung. Lagunya Judika sudah diputarkan, yang judulnya Setengah Hati. Mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. Terus selamat malam juga, siapa ini? Ada Juru Mertasari juga minta lagunya Judika, sudah diputarkan juga. Salamnya buat Ajik Tudarma. Ada Turawidi, terima kasih buat Gus Radit. Selamat bertugas, terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Putu Stone yang ada di seputaran Yang Batu, disusul sama Abah Waisel juga yang ada di seputaran Samplangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam juga minta lagu milik dari The Virgin. The Virginnya udah ke play belum? Coba dicek sama Kak Radit. Oh bentar lagi, sabar ya, akan di play sama Kak Radit, sabar. Setelah iklan bakal di play ya The Virginnya. Ada Mbak Kade Ratna dari seputaran Gatse Timur, katanya mau minta lagunya The Virgin ya, Cinta Terlarang. Selamat beraktivitas, sampai tuntas ya Kak Radit ya, terima kasih. Apa kabar juga buat Putri dari seputaran Denpasar, lagunya Nuka sudah ke play, mudah-mudahan sudah puas ya. Terus adakah lagi, oh ada ternyata tapi sabar, nanti akan dibacakan sama Kak Radit ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, spesial untuk Anda, lagu baru.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih dalam kedua kawasan BRS Praman 284 Denpasar Bali. Itu dia satu lagu manis datangnya dari Ghea Indrawari dengan singlenya berjudul Setengah Hati ya, diambil dari original soundtrack. Siapa ini? Original soundtrack ke film ya. Selamat malam dulu untuk WhatsApp di terakhir ya di 081558977. Ada Made Resmi dari seputaran Beleleng Tejekule hadir meminta lagu milik dari Liodra. Oh, hari ini Liodra ya. Oh iya, Liodra udah keputar tadi yang judulnya Pura-Pura, lagu terbaru ya. Terus siapa ini? Makasih Opa atas waktunya. Salam buat semua pendengar yang lagi monitor dimanapun berada. Salam sehat selalu katanya. Baik, terima kasih. Karena lagunya Liodra udah ke play, akhirnya lagunya diganti minta lagunya BCL. BCLnya sudah udah ke play juga, akhirnya minta lagu milik dari Kotak dengan Masih Cinta. Nanti diputarkan di programnya Anjang Sana Udara ya, di jam 9 sampai jam 10. Nanti di jam 9 sampai jam 10 akan diputarkan sama Kak Radit. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya. Oke, terima kasih untuk Anda fans mereka yang sudah dengerin Gema Merdeka ya di programnya Anjang Sana Udara. Tapi sebelum Kak Raditnya pamit, Kak Radit punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari informasi tentang kesehatan. Fans Gema Merdeka, terutama generasi berencana, tahu karena menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Anda bisa melakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Katakan tidak pada seks di luar nikah, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda penuh bahagia. Begitu ya. Oke, fans yang merdeka, karadinya pamit sebentar. Kita akan lanjut lagi dari pukul 9 hingga pukul 10 malam nanti di programnya Anjang Sana Udara. Dilanjutkan di programnya Himun Malam sesi pertama. Thank you for listening. I love you and

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sebagai lagu pembuka Seven Sang Merdeka datangnya dari bukan dari tadi tapi kota masih cinta ya. Baiklah fans sama mereka, kita masih di programnya Himon Malam sesi pertama, masih bersama saya Tekur di Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Dan kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an selanjutnya dari Audi, spesial untuk Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Sebelum kita nikmati satu lagu milik dari Agnes Monica dengan Cinta di Ujung Jalan, fansnya Gema Merdeka. Selamat malam dulu untuk anda yang baru setia di 97,7 FM. Kita masih di program Himuan Malam. Sesi pertama masih bersama saya Teku Radit Adiasyah ya. Katanya untuk anda juga yang baru berpergian untuk malam hari ini, hati-hati di jalan dan apapun segala aktivitas anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan saya harapkan untuk anda bisa tidur lebih awal, karena besok di hari Senin anda sudah harus memulai aktivitas anda kembali dengan beragam aktivitas dan juga kerjaan yang masih menumpuk ya, karena kemarin libur sempat 4 hari. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, kita akan memutarkan dulu lagu-lagu koleksi dari Gema Merdeka dari tahun 2000-an dari Agnes Mo.

89.7 FM Gema Merdeka yang terakhir itu dia satu lagu manis datangnya dari Anang Ashanti dengan Jodohku ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 38 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di program himbuan malam sesi pertama. Masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang malam hari ini mungkin kalau saya boleh tanya gitu kan, lagi tiduran dengerin lagu-lagu tahun 2000-an itu akan menjadi lagu-lagu, wah ini ternyata lagu yang pernah papa dulu nyanyikan di depan mama begitu ya, saat papa menyatakan cinta sama mama begitu, itu akan menjadi lagu-lagu yang tidak akan pernah terlupakan sampai sepanjang masa. Begitu pula juga anak-anak muda yang anak tahun 90-an pasti akan tahu nih lagu-lagu yang saya putarkan ini. Salah satu mungkin lagu milik dari Ashanti dan juga Andang dengan single berjudul Jodohku, yang memang pada saat itu mereka sudah berstatus sudah suami istri begitu ya. Dan fans yang memperdeka ini juga lagunya akan menyentuh hati kepada Anda dari Kahitna dengan Soulmate.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gempa Merdeka, ngetri yang tidak terasa. Fans Gempa Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radhi Teresa harus mengakhiri programnya Himen Malam sesi pertama dari pukul 10 hingga pukul dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam, begitu ya. Dan nanti sesaat lagi kita masuk dari pukul 10 hingga pukul 12 malam dengan lagu-lagu nostalgia era 60-an hingga 90-an. Karatitnya boleh izin pamit ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat istirahat dan sampai menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. Dadah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Marmut Himalaya atau Marmota Himalayana adalah spesies pengerat besar atau marmut yang mendiami padang rumput alpin di pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Dikenal sebagai hewan gemoy karena tubuhnya yang bulat dan gemuk. Mereka hidup di dataran tinggi, sering berhibernasi saat musim dingin dan herbivora. Marmut Himalaya hidup di dataran tinggi tundra alpin di Tiongkok, India, Pakistan, Nepal, dan Bhutan. Marmut ini ukurannya besar dibandingkan penggerat lain, bisa mencapai berat sekitar 9 kg. Memiliki bulu tebal berwarna gelap, coklat dengan bercak hitam kuning. Marmut Himalaya pemakan tumbuhan atau herbivora, seperti rumput, akar, lumut, atau bunga. Saat ini, mereka diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan eksotis premium di Indonesia. Harga sepasang marmut ini tergolong fantastis, mencapai puluhan juta rupiah di berbagai marketplace. Marmut ini terkenal karena berhibernasi hingga 8 bulan di habitat aslinya. Karena kebutuhan habitatnya yang sangat spesifik atau suhu dingin, memelihara marmut Himalaya di Indonesia memerlukan perawatan khusus, yaitu ruangan ber-AC, agar mereka tetap sehat dan tidak stres.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans ya Gema Merdeka, enggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans ya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Hari Senin pastinya kita awali dengan penuh semangat pastinya ya. Kita semangatin juga dengan Jobar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: Malam Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ria Amelia SMS. Dan pastinya pagi hari ini yang bergabung bukan lewat SMS ya, yang sudah bergabung lewat Facebook dan lewat WhatsAppnya Gema Merdeka pastinya ya. Terima kasih fansnya yang sudah bergabung pagi ini, sudah ramai yang bergabung ya, walaupun cuaca lagi hujan ya. Tadi sih sempat hujan gerimis ya pas Gusaldi berangkat siaran, tapi sekarang gimana? Apakah sudah reda? Mungkin udah reda ya. Pagi ini pastinya ya mungkin ada yang di daerahnya masih hujan ya, baik itu hujan gerimis atau mungkin hujan deras ya. Bagaimanapun cuacanya pagi ini pastinya kita tetap jobar biar tambah semangat lagi ya. Fans Tiago Deka yang sudah bergabung, terima kasih. Lagunya sudah langsung diputar di awal-awal ya. Buat yang belum bergabung, kebersamaan kita juga masih panjang ya. Silakan fansnya mau jobar pakai lagu dangdut apa, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo, atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya. Fansnya bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa dulu fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung pagi ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Kita sapa dulu ada Ibu Grace dari Monang Maning, request lagunya Ike Nurjanah yang judulnya Saat Jumpa Pertama. Kebetulan Ike Nurjanah sudah ada yang request duluan ya, yang judulnya Memandangmu. Mungkin mau digabung atau mau diganti sama lagu lain, boleh ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya buat Ibu Grace. Kemudian ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Ibu Jenny ya yang request lagunya Ike Nurjanah ya, yang judulnya Memandangmu. Terima kasih, lagunya sudah Gus Aldi siapin ya. Oke. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, siapakah ini? Tidak ada namanya ini ya. Waduh, nggak ada namanya. Dengan siapakah ini? Mungkin bisa kasih tahu Gus Aldi ya, biar bisa Gus Aldi sapa ya lewat apa ya, lewat on air. Karena Gus Aldi nggak tahu namanya, Gus Aldi juga bingung ini mau nyebutin nama siapa. Waduh, ya udah nggak apa-apa, masih ada waktu kak ya, mau diulang lagi, kirim WhatsApp-nya juga boleh ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapa ini? Ada Bu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan, mau request lagu Jauh Kau Pergi dari Niken. Sebentar, Gus Aldi cek dulu. Kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Lagu yang judulnya Jauh Kau Pergi, ini dari Happy Asmara baru ada. Kalau dari Niken nggak ada ini ya. Mungkin yang dimaksud dari Happy Asmara mungkin ya. Bisa jadi sih ya. Oke, nanti mungkin Gus Aldi putarin yang versinya Happy Asmara aja ya. Terima kasih buat Ibu Wi sudah bergabung ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, mau request lagunya Sinka Sisuka. Oke, ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin. Sinka Sisuka yang Ku Cari Jalan Sendiri. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Beli Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Pak Way, siapa ini? Sebentar. Ada Pak Wayan Wira dari Kintamani ya, mau request lagu. Apakah ini lagunya nggak salah ini? Aduh, mungkin diganti sama lagu lain boleh ya. Ini lagunya kayaknya nggak ada ini ya, Santa Hoki yang judulnya ini nggak ada. Diganti sama yang lain aja deh ya, buat Pak Wayan Wira yang ada di Kintamani ya. Buat fans setia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa ya. Silakan, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Langsung saja kita jobar lagi ya. Yang sudah request ada Nini Gusta, request lagunya Sinka Sisuka, Ku Cari Jalan Sendiri.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ikan Nurjana featuring Aldi Bragi, Memandangmu. Kita pandang dulu ya akun Instagram dan juga YouTube Gema Merdeka. Jadi untuk Instagram, fans Tiago Deka bisa follow ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Di sini pastinya banyak event-event seru, terus keseruan dari penyiar dan tim Radio Gema Merdeka yang bakal selalu kita update di sini ya, dan info-info menarik lainnya juga ya. Sekali lagi di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Odeka. Penyakit streptokokus menyerang ternak babi di wilayah desa Kecamatan Abang Karangasem sepekan ini. Penyakit yang menyerang babi ini mempunyai ciri-ciri kondisi hewan lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi masih bisa ditangani jika cepat mendapat penanganan. Kira-kira apa penyebab dari penyakit ini? Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bulan Sutena. Susah abang, tapi kalau mau menjadi lelaki yang full power, lelaki yang hebat, bisa kerja keras, kini gak perlu susah-susah lagi nih fans Tiago Reka ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nisa Fauzia. Ayo sayang culik aku dong. Yang tadi belum sempat Gus Aldi culik, sekarang Gus Aldi bakalan culik lagi ya. Siapakah yang bakalan kita culik selanjutnya? Yang sudah bergabung di WhatsApp ada Ibu Mini. Ibu Mini dari Sari Laksmi Catering yang ada di Petang Kaja Gianyar. Terima kasih buat Ibu Mini ya. Salam buat semua teman-teman di sana ya, di Sari Laksmi Catering ya, yang ada di Petang Kaja di Gianyar ya. Selamat pagi semuanya, semangat beraktivitas pastinya. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Gus Mang Darmawan yang ada di seputaran Semarapura Kelungkung ya. Lagunya Joni Iskandar, judulnya Bola. Ini yang nyanyi bukan Joni Iskandar ya. Setelah Gus Aldi cek lagunya, yang nyanyi Ona Sutra. Mungkin baru bangun mungkin ya, lagi kurang fokus mungkin ini. Gak apa-apa, yang penting lagunya sudah ketemu ya. Ona Sutra yang nyanyi ya. Kalau Joni Iskandar itu itu biasanya lagunya judulnya Bukan Pengemis Cinta gitu ya. Itu baru Joni Iskandar. Terima kasih buat Gus Mang Darmawan yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Lanjut, yang sudah bergabung juga ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih juga sudah bergabung ya. Lanjut, yang sudah bergabung juga ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi juga buat Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga ya, Jalan Sulatri Banjarkahan. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Mau request lagunya Jirayut, Tanda Bahaya Cinta. Langsung saja ya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Selfie Kitty, Takut Kamu Hilang. Kita semua juga takut ya kalau bumi kita keindahannya sudah mulai hilang nih fans Diagoreka. Hilangnya karena apa? Hilangnya karena banyak sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana ya. Kalau sudah seperti ini, ayo saatnya kita bergerak nih fans Diagoreka ya, bergerak untuk membersihkan bumi kita dari sampah-sampah plastik. Karena sekarang ini memang ya, sampah, masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Oke, belajarlah untuk mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: parking bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting... Oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ika, kisah lalu. Kalau kisah lalu atau masa lalu mungkin kurang semangat gitu ya. Sekarang waktunya kita lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita, mencapai masa depan yang lebih cerah pastinya fans setia mereka ya. Ayo saatnya kita kerja mulai sekarang ya, kita kerja keras untuk masa depan yang lebih baik pastinya. Caranya gimana nih, kalau misalnya rasa mudah lelah sudah mulai mengganggu ya. Ini nih, jangan dibiarkan terus nih fans Tiago Merdeka ya. Kita semangatkan kembali ya dengan Vitalik. Kita lawan rasa lelah dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja. Yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, setelah minum Vitalik pasti badan terasa lebih segar lagi, lebih fit dan lebih siap menjalani aktivitas ya. Pagi hari ini pastinya fans Tiago Merdeka selain disemangatkan dengan Vitalik, bakal disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia. Sebentar lagi di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Fans Tia bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Nah, untuk kopi dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya. Terima kasih buat fans Tia yang sudah bergabung, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, dari jam 5 pagi tadi ya. Selamat memulai beraktivitas dan tetap setia juga di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Angkat Ren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya pagi hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 18 Mei tahun 2026. Tentu selama 2 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Jadi buat fans Gawa Merdeka yang pengen gabungan atau untuk Andi yang ingin request lagu, silakan ya, langsung gabungan aja bisa ke WhatsApp kami di 081558000977 atau bisa gabungan bareng Tiara di Facebook nanti di Gema Merdeka Ngetren.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Gemah,
11: gemah,
10: gemah,
11: berdekat.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetrend satu single dari milik Sherina Munaf. Judul lagunya adalah Menikmati Hariku. Selamat pagi buat kita semuanya, fans Gema Merdeka. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, ya kan? Dan semoga hari ini kita bisa menikmati perjalanan kita untuk edisi hari Senin ini. Semangat ya, jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan di skip yang namanya sarapan ya. Oke, terus juga terutama buat generasi berencana, kalian pun harus ingat untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi, karena itu penting banget ya. Yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu tuh ya film gak mau merdeka gak tren satu single dari miliknya Noah sudah meluncur juga pagi hari ini. Walau habis terang sudah meluncur. Terus yang tadi itu lagunya Andra and Backbone yang judulnya Pujaan Hati. Tadi juga sudah meluncur, sudah didengar juga sama yang request. Terima kasih banyak ya. Ada informasi cuaca juga pagi hari ini, Fanstia. Katanya di Mancawarna tampak siring lagi mendung hari ini, Fanstia. Sama juga berarti karena di sini di luar Supratman pun sedang agak mendung, Fanstia Gawa Merdeka. Belum kelihatan sinar-sinar matahari pagi hari ini, tapi kita jalanin aja. Kita lihat aja nanti, kita pantau terus. Semoga nanti ada sinar mataharinya ya. Semoga hari ini gak hujan, Fanstia Gawa Merdeka. Iya kan, apalagi hari ini hari Senin. Biasanya Senin tuh kan pasti hektik gitu kan, Fanstia Gawa Merdeka. Jadi semoga hari Senin kita berjalan dengan lancar dan juga aman. Iya kan. Nah terus abis ini ada lagunya Gamawan, Jomblo Happy buat Fanstia Gawa Merdeka. Biar yang jomblo-jomblo juga tetap happy gitu kali ya. Terima kasih juga untuk yang udah request. Ditunggu bentar lagi lagunya meluncur, karena pagi hari ini Tiara punya informasi penting dulu untuk Fanstia Gawa Merdeka. Mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra, karena kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Dan Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, mari raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas modern, dengan metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman juga. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi daftarkan diri Anda, Fanstia, sekarang juga. Informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa menghubungi 0811 39 89 646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tuh JFM, gimana merdeka ngetren. Ada satu lagi dari miliknya Mata. Judulnya, ada yang marah. Cici, kira-kira siapa yang marah tuh? Terima kasih, fans Gawa Merdeka sudah stay tune pagi hari ini bersama Tiara. Waktu kita masih panjang, sampai nanti di jam 9 pagi. Oke, seperti biasa juga fans Gawa Merdeka di session yang pertama, Tiara juga bakalan bacain beberapa berita, berita-berita yang ada di surat kabar Pos Bali, kritis, cerdas, dan independen. Nah, berita yang pengen Tiara spill hari ini, yang pengen Tiara baca, yang pengen Tiara share buat fans Gawa Merdeka, ini ada informasi, ada peristiwa, ada berita di Gianyar. Ditemukan selamat ada seorang lansia yang hilang semalaman, ditemukannya itu di jurang Tukat Petanu, fans Gawa Merdeka. Informasi selengkapnya, seorang lansia asal Banjar Tangkas, Desa Kendaraan, Kecamatan Tegalalang ditemukan selamat setelah semalaman berada di dasar jurang aliran Sungai Tukat Petanu di hari Sabtu, fans Gawa Merdeka. Sebelumnya, jadi kakek ini tuh mau pergi ke ladangnya dia, ya kan, karena mau cari kayak sesuatu untuk upekara, untuk Banten mungkin gitu ya, fans dia ya. Dia ke sana, dia ke ladang itu hari Jumat sore. Nah, kemudian fans Gawa Merdeka sampai malam, kakek nih gak pulang-pulang gitu kan, otomatis kayak keluarga pun panik dong, kenapa nih, padahal jaraknya kayak cuma sekilo dan cuma nyari ABC, kenapa belum pulang sampai malam hari gitu. Dan akhirnya keluarga pun langsung mencoba mencari ke area ladang itu gitu ya, ke ladang kakek itu. Bahkan gak cuma keluarganya juga, tapi kayak minta tolong sama warga sekitar Banjar gitu ya, fansnya ya. Terus kayak Babinsa, ngajak Babin Kamtipnas juga untuk saling bahu-membantu untuk mencari kakek nih gitu kan. Nah, tapi sayangnya pas hari Jumat malam itu kan cuaca lagi gak bagus ya, fansnya lagi hujan juga. Nah, karena cuaca dan situasi yang tidak memadai, tidak memungkinkan, akhirnya mereka pulang, karena kan gak ketemu ya. Akhirnya mereka pulang, dilanjutin besok gitu ceritanya. Nah, di hari Sabtu pagi jam 10-an itu akhirnya kakek bisa ditemukan dalam kondisi telungkup di dasar jurang aliran Sungai Tukat Petanu, fans Gawa Merdeka. Tepatnya di wilayah perbatasan Desa Kendaraan, Kecamatan Tegalalang, dengan perbatasan dengan Desa Sanding, Kecamatan Tampak Siring. Nah, kemudian langsung dong kakeknya langsung dievakuasi, langsung dibawa ke rumah sakit juga, fans Gawa Merdeka, karena ada beberapa kayak luka-luka ringan, luka-luka lecet juga di bagian kakinya, di pahanya. Tapi untungnya selamat ya, maksudnya untungnya ditemukan dalam kondisi sadar, cuman pasti lemes gitu ya, fans Gawa Merdeka. Jadi karena memang cuaca akhir-akhir ini lagi gak bagus nih, fans Gawa Merdeka, lagi hujan terus, mendung terus gitu ya. Kayaknya memang kalau mau beraktivitas atau berpergian, jangan sampai malam gitu, fans dia, biar aman gitu ya, karena apalagi kalau di Tebo gitu ya, kita bilangnya Tebo sih. Kalau di Tebo kan pasti agak gelap, gelap banget sih karena enggak ada lampu gitu kan, di ladang gitu kan, di Tegale gitu ya, fans dia otomatis lebih sulit untuk pergi ke sana dan langsung pulang gitu biar aman. Oke. Entah, ini belum tahu sih kenapa alasannya ditemukan di dasar jurang, entah jatuh atau entah linglung lupa atau gimana gitu ya, fans dia ya. Belum ada keterangan pasti dari di artikel yang Tiara baca, di berita yang Tiara baca di surat kabar Pos Bali, tapi intinya kakeknya bisa selamat, ditemukan selamat ya. Ada yang marah. Oke. Jangan lupa juga fans Gawa Merdeka, kita next, kita move ke informasi penting pagi hari ini buat kalian, buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena Vitalik sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Vanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

107.7 kamu tuh JFM, gimana merdeka nggak tren fans dia. Lagunya Petra Sihombing, judulnya adalah Ini Cintaku. Gimana, bagus kan? Semoga fansnya suka dengan singlenya ya. Nah, sebelum kita lanjut berita selanjutnya, ada informasi penting dulu pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan fansnya mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft account, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save

sebuah video gitu ya, sebuah video yang direkam yang memperlihatkan manusia silver yang bawa senjata tajam di lampu merah simpang Imam Bonjol, Fanistia. Peristiwa itu langsung jadi atensi serius dari Satpol PP Badung bersama Polsek Kute. Kurang dari 24 jam terduga pelaku berhasil diamankan oleh petugas. Nah, usut punya usut, Fansnya Gawang Merdeka katanya aksi manusia silver yang mengemis di wilayah Kute ini sebenarnya sudah berulang kali ditindak. Namun keberadaan mereka masih kerap muncul di lapangan ya, diduga karena masih adanya respons dari pengendara yang memberikan uang. Sementara itu masalah lama dan sudah berkali-kali di atensi yang dilakukan pembinaan, tapi mereka kadang suka muncul karena masih ada aja masyarakat yang ngasih mereka uang. Jadi mungkin menurut manusia silver, oh masih ada peluang nih, masih ada yang mau ngasih uang, otomatis mereka turun lagi ke jalan gitu. Nah, kalau Fansnya Gawang Merdeka, kalau misalnya ngeliat manusia silver, kalian ngasih uang gak sih ke mereka? Kalian ngasih atau enggak? Boleh dong di-spill ya kan. Nah, terus Fansnya Gawang Merdeka selama ini ada dua titik yang kerap menjadi lokasi aktivitas manusia silver, yakni di Simpang Imam Bonjol sama di Simpang Nakula. Tapi waktu ini sempat ya lihat ada manusia silver di sini, lampu merah apa ya namanya ini yang dekat kantor, lampu merah Topati. Tapi udah nggak ada sih ya, paling cuma yang minta-minta aja yang masih.

lanjut Vanessa Gowa Merdeka. Tetap semangat ya buat semuanya, buat semeton-semeton semuanya. Mari kita mencari pekerjaan yang lebih aman gitu ya. Karena menurut Tiara masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa diambil, yang bisa dicoba, yang bisa dipelajari daripada kalian ngemis gitu. Oke, next. Yang penting ini sudah ditindak lanjut, sudah ditangkap begitu ya. Vanessa Gowa Merdeka semoga aman, semoga next gak ada lagi orang Marisa Silver atau pengemis atau apapun yang mereka maksa minta uang sambil bawa senjata tajam. Itu gak boleh ya Vanessa Gowa Merdeka, kalian bisa dikenain pasal, bisa kena sanksi nanti. Jadi gak usah aneh-aneh ya, karena setiap manusia itu punya hak, entah dia mau ngasih kalian uang entah enggak gitu. Jadi alangkah baiknya kalian mending cari pekerjaan lain, jangan minta-minta ya. Lanjut Vanessa Gowa Merdeka kembali. Tiara mau spill lagi, Tiara mau ingetin lagi buat Vanessa Gowa Merdeka soal Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kalau Vanessa mau beli Vitalik satu saset itu harganya 56.000, yang sudah support kalian untuk menjadi lelaki yang semakin full power. Tapi kalau Vanessa pengen yang lebih ekstra, kalian bisa beli yang kemasan 3 saset itu harganya 168.000. Tapi ingat, Vanessa Gowa Merdeka bisa konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja, gak usah berlebihan, karena dengan seminggu 2 kali itu udah bisa bikin Vanessa jadi makin full power. Oke, belinya di mana? Jadi Vitalik ini sudah ready, sudah tersedia di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.